0: Sini, ni bu ding rui si kang chi gini. Ran lia xin da mian, ni mdo zhe du.
1: Ran ge song jiao yao qi le, bu ding pu du huo qiu zi mian.
0: Yin guo qiong, su ji ge ni pu lu pu du dan tu ma ri. Ni chen ke da zong du su yi, ran ni mdo xiao. Ran chen ke lu ni chen du yao ri, ma da chen ke zhe wa yao yu.
1: 你让咱们俺踏街吧让控制速度的就这好吧你让人压出来不得雪达滚到火把中间吧丑不三千要求问就切去陈哥给点点搞不起事先
2: 那么你压别的 到时候啊你也直接下棋
1: 小爱
0: Chips, chips 你可对了陈哥所谓要买账说句了头那些来求于不着 Chetsang, 面色了地你我来了三千不求我三千 以内孙小爱得了起我三千不求 让了你要是谁是
1: 铁青玛丽 我让你三千不求下 第一狂烈狂烈下了当笔
3: 何子 你那
0: Chip成了 看不死啊
3: Nyerang arema do tu ma de samchu.
0: Kamsa, shizang, gyurung guje ema chung.
3: Rang yogudin zhe yenang lo yor samsa ma chung.
0: Oh, shabshu wa, ngan zo baris tibra sida.
2: Yung a.
0: Yinda.
3: Ya.
0: Shio.
3: Yinda.
2: Yinda.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: 你塞个垃圾顶着马些不接，吃不消洗送半天钱一送给，我那顶着钱你要用啊？让个大爷给你给没得你多的，别让吃不下。过当我有空的一年，三不是拉兄弟话。苏西，让个这阵的爹呗啊？嗯。啊，大爹明那个吃不的，吃不这边，米塞么了，可我顶死不死的你要用吧？吃不这边一些米面子，明年从哪了，虽然不穷没多。
2: 前场朋友是啥？伊那他的米那个人家不就过面不吃不上，如果吃不起来就生病。让给你咱们家头脑顶着吃个油皮，俺我那干不起来吃。听见广播说，菜场之说，其实给那做这些相对于那，你这些也吃，其实相对面那俺妈注意，给那是干面那些，俺可得送那点地吧。现在你不用不消，
0: 吃不成了，俺最近这老天老爷的馋能得个。
3: 馋过就。

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལྷག པོ དང ཡི ནམ ཤེ དེན པེ ཀྱང དུང ཤིང ཆེན ཁེ ལུང ལོ ལུག ཤུ ཆེ རུ ཆེན ཡོད པ རེད མ བེ ཆེན པོ དེ ཉིན དུན གི ཁོང ནས ནམ ཤེ མངོན པ ཐོབ དེ ཉོམ ཅིག ཆང ཤི ཁོ དོན ཆེ ཡོད ལ ལོ སར ཚེ ཅིག གི ཉིན དེ ཅེ གི ཉོམ ཅིག ཝན ཚམ གང ཆེ ཡོད པེ ནུ ཁོང མི ཅོ བེ ལུག ཤུ ཁ བར ཉོམ ཅིག ཐ གོ དོན ལུག དོན ཆུང ཡོད པ རེད ཐ ཅི ལུག ཤུ མི ཐབ རིང ནུ གི མ བེ ཆེན པོ དེ ལོ ཆོ ལོག ཆེ ཉོག ཅིང ཆེ བེ མ ལ དེ མངོན པ ཐོབ ཐ དུ དོ དུ ནུ ཁོང གོ དོང དུ པར ཅིག ཇོ ཆེ སིན ཡོད པས ལང ལིང ཡུན ཁེ ནི ཆེ པས ཚོགས པས མིག ཚེ ཐེ བེ ཆེ བེ ཆོ སོ པེ ཐབ ཆེ སིན ཡོད པས ལང ལིང ཡུན ཁེ ང ཚོས མིག ཚེ ཐོ ཤོ ནི ལག ཚེ དེ གེ ཅི ཐོ ངོན དོན ཚ ཤོ དང ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི ལོག ཤོ ཚ བ དེན ཅ དང ཅུང ཆུ པེན ཇོར ཁེ ནུ པ དེན པ ཆེ སོ ཟུག ཐོ པ ཆེ གུ དེ ཡིན ཤེ སོང པ ཤེ
1: ང ཅིག ཉེ ཚོ དུ ཅིན ལི ཉེ ཚོ པ ཡོང ལ ངོ བེ དུ ཅིན ཤེ རེ ཉེ ཤེ ནང ཅེ ཅབ ལི གུང ཀྱི སར གོ བེ ཆུང ཆུང ཁ དུ ཁྱོ ནི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 孔子说我们那堂公亲的企业呢各类其他客家深圳请用民孔子们呢你从刚企业整个局部停止用民事接送不是陈队崇明张云企业你也叫起苦流张着我说我就学军营孔子你的了从给企业苦流张我用起各类签名几个多因为呢苦流张我停止岁岁民先到图片靠过来接送不是我今年虽然
2: 杨呢切了鱼果都中间他连内丁松切给杨呢他没那么给熟悉了我就学的不听你让你了规则切不写这了让给你你学给没得了我就学不写讲也不是中国所里罗金给罗马流行给俺让给俺们拉了我就学就赢俺让你重视给不住经营俺们拉给俺让穷起别推呢强给叫那么写这空张着我能用学空你俺就能给高我都不赢呗 阿玛拉空呢，六七岁的，空过来卡松，突击起，接着呢，去了，三十多处级，学就引起松不是。辽宁绥中总，邱家崇绥崇明，黄向阳去，念书就王宁来了，我就学就引，空去，忙做个去，台湾忙不中南月，别呢，第一次看他，你们这条街过去从刚走的，老能选别，说就空去，其他了，没对人提上没穷。
1: 也那样，结束中间也不推送些送不是。三个月坚持起不去，场面隔了一家跟错了，我就学会去。听你立即培训错了，结果他我就学不习，让人也不是。如果说马小瑞也破了的下东头边，组织不出，隔了前面几个月，你中国蒙西这个组织了，我就学就引起送不是。那先把地里农脱身江铁，迷茫了，咱们得不是规队，每个月入乡的，咱们说不谈。
2: 秋日三百九月呗，俺就学就引起什么事？兰州一崇明，金汇娟去，俺就一个给巡逻车，没了几里几军不多。听你，我那八百七五十人，俺就一个月村里老在天了，全国全部巡逻。听我一呢，都能摸到你切开不是？他家昨天去，没切东给事儿，去年整个月呗。听你，三月里得不是的接送不是？黑龙江去崇明，林兆博也，你过来给跟苍马了，俺就学就引起什么事？
0: 第六村头让给去陆队村团盘龙江脚步穷月，进的塘不内送别牌，改用给新来团子插头三重七彩推送不来，加起去批菜团盘月不塘，昨日这些彩铃塑料团子给陆队村不推送不来，加起就在俺盘内，我日边角多钱东为偏着，我是退不用脚，人地都有不是。有提给团子几次送人，你当改名你说走出来，汤姆斯旁边真多提。 爹妈，火星是七八趟，中国如果给多长，送趟几个托呢？反正是如果来南边给呢，汤姆斯碰不停，中意不提，浪又不是。几次些人去七竹牌，我这人去龙岩办事总裁，过儿通球处理给又不趟，龙岩听，吃你给送就送我端又不提，那。